0: kewa tasobola kundeka
1: alinawe
0: akujja yeyo mu addiction zoto bendemu okumala emyaka alinawe.

tasobola kunjabulira, tasobola kundeka, tasobola kundeka nze. Yeah.

Sabora. Wali mwana Yesu tasobola kuleka. Twaze kusinza Yesu tasobola tuleka. Nze nkimanyi tasobola kuleka. Kubanga alinange.